0: tai meitä sinne saunialomimme, tai mä kojen namimme, että tämä kunnan saavakkaasti sinne käytin. Tai mä olin jotain maailman unnuttu saada, ne on oma juuri, että mun ei liäpä muka saunan ja tänne. Mitä mä tulin miuta Juusipi kunnukku, tai mä takattu Juusipi takin joulu kunnukku. Tunga suitsi ei.
1: Ai ja.
2: Ma kuningari neruna si yume yunga. Akago 15 ni doart kau yishimarakku. Inyu sattama na si tir padde ay guru wangnam man. Inna ok padde na sunilu. Ammaru ma kwa pidjusi. Pidjusi a si tir padde ay sumun na sutik. Ma na tai sumani urap a digingi tia magadang magu. Ukao si tunni. Makwa asiu iya budu ima ilang mata inyu si butau mana atu rauk tau asing ngopad lak semarang ming mata e mangani matu mingari unik kao mayunga atuk tau si mai teak tok ubat tuin nao tigi yuni nuna katigi ngita karuatin nilu maana inyu si uyok esu magin tugu asigi yun na kpad leak tuk si mang magu kisu tuin na tiata makwa yakana ya mut sanga nak saurak suta. Tai cuma nak angun na sung nama sanga nak saurak tu. Tai mari piyun nak si berde nak ukau sebagai berawak ku. Kisut tak berde nak lu. Tamak ku. Tai mari inna sangukan ni lak sunga. Tamani taya unga tanu tau unga agaku tak berde lunga tamak ku kau ju berde rau megakit. Inyu pitu singi atok pagtangin ang una siyong nilo. Tamagkwa kiso kakayakang nilo. Kimi kakayakang nilo. Tamagkwa rita atok padlera ako si magakit. Aswila. Magkuksiwadli agama. Tamaan. Fuwati ako yung nakakago karaksunga. Inang mukay. Inyusok takpadli ako yung nila ako si magama. Tai sumani maana suka atuk tau waktu garwa. Tamani 40, 50 ko yuka akar ko kata kangami. Nipingit lun ni asidji padleri siungung mata. Maani meunit lio kaus kaya siu. Kimmea karang merak tau kuti. Tai mara kimmea aktu mit lun ni nasi narumut. Anano vinyit okauting mga. Kimmea kadrakadrak kuti. Kanno. Ati una suila ko si mga kapirikaw sa gilig ko kung mayak tayo may kadlang man. Suna upa, ang uti ngopadya siyo, nipiga, kung joagak tayo paruhiya na sa nilo. Kanigaya ko to kay, nakukarari ito sa mga kupadya ako yung raksot. Tayo may gila ko si mga. Tayo mali, ang una suila, nagtamad dito ang urong kanaya kakata. Itong nga kayaong may kamaro, ang ayok lang pangulo, ang ngayong akong lang pangulo. Tamag ko at atat kong may kamaro ang ito, kisutuin niyang ito. Atong padlari lang kasi magkipiya kayo ko tingi padlari lang ito. Ilaw batuin na lang ako rasunga. Inuto yung naksi padlari lang. Tiga na kasing nikunod. At tiga kasing nikunod. Kaya sumanitukto ka rwa para ang iman. Tapa. Ringin na siyong nilu tamag ko atong padlaluhin. Kaya magkutik sa kaya ako minilagto araw warang magkukso kati ako minakso nilu. Kiso kati ako minakparaw min. Piyong naksiwadli ako ma. Itay man na yun ako padlaluhin. Ama ang utik at digiwadli na siyukluhin. Nibiyari ito makuutsakiwadli na siyukluhin. Magkuk. Magkukuhero ang nuriyari ang ayawing akakip na katamag ko. Dahil malitusugiwalda ko rin ako sa mga magagkit. Isumawalda yung naksilunga. Ilaunik ka raw kaglunga kay nuriyak sa karawak tungariso ko siyo ni urunik. Dahil sumanangayok kaming no auratawa warawang mata. Ilangit. Nuriyak sa kitaw yung dutay may parawang mata. Tayo marino ka rin aarap si Guru ten nakaakarumi ataw siyang may lukunuriyak sa karawak si Mayunga. Kating nga wagati Guru, una kaupara o matamani. Mitti matri. Mitti narura o mikkeruamata. Uva urruni tavani inyuniku uruasunga seani una kaupara o miletta. Tamani avittapsima uru jaktuara uvara o mata inyuki toru uvaksuta ilangi. Pigiä kuvittu, kun katki taas juhlitaimen ikäjättiin miutta. Taimen näppäräumia tavanne on siis tolun miten kun nakkapastut. Taimen runuriaksata kuju nangittu kuta kurau sumakkapastu. Suosi paruvaksunu. Riaksata itse tauon kiinan nukero jokoiin näkkäytyvastu. Taimeli. Tänne nuriaksaga ruokamaani miuta on itseämmäkäsitäkseen mittimäteri joka nekijääni. Tää on nunga ngai jokkaan itse on nuummata uraassa rumu. Nuriaksavini kurukata emuntu sääjuksavu kandukia. Tää on nekijääkseen ummat nuriittu ngoppadea joku ruokamaila isuma junnaksi vaddea lunga. Angnaddo isumagi vaddea varakstuvita maani saksti. Minnu ahtoa urakama nuriaani tuloa parukasui. kima bauti daga ro ma jam kai asuida kana de shoot kin ne ro ma mitti ma jero kana gi yaro ro ne nit kin ne ma ko ta u du mi ta bu ma to ri bu ki mi ma ko to ro mi ta kin mi ko ti u ta ne ha lu jo kai ma kana de shoot ku ja ne ma ta ko ti ga ra ne yu ka kai ko ta ka ro ha ru na ngi ro i ki wa ne yu ku aku tak top siut di kerana naik juga yang sangat yang kerut tu pun yang sangat yang mayat itu. Itu dah kau waktu siang itu berapa aku di kerut apa. Asyik dah tempat ni dah suka macam macam macam ada siut kita air umat. Iki ni aku air udah kamera apa. Tapi cuma ni telefon nak pergi ni tu rasa siang. Wakil tahu di kopai wakil tahu di juga rap keruas ni sama kuakan tunari. Tapi nasib dia sampai ni lepas tu wakil ada siut dikit tua rum. Paris kuakan ada siuman. Paris tabung ni ubah agam. Ani jawab tu negi suri. Ia dengan ani ada di keruas ni. Tak kuakut tahu. Paris siu wakil tu jadi dengan tak kamera gunung dia cakap. Ilu ani. Ani jeng itu an yang menggunakan kerja, ni aku mengurut kerja, macam mengurut kerja. Ekarung doa nama ku an Nevi. Tapi yang mengukuru, tapi yang nak tahu, upayun ni, ijau yang mengukur, ijau yang nak tahu. Tapi macam ni, semua guru yang kau kongas, ijak kalau tapi upayun ini macam tu sakti ni juga ikhijau. Biar mengikut tahu ekarum urai semua negara amat. Tapi tak kumitja makai umar tu kini nguilu guru itu agtiang itu nilu. Tak kumitja makai guru ramat tak kumina suka suka aula rasu. Upituin nak guru rasu ukuah kerwasu. Nuriak cakar kerwam. Tapi kung upang sang maawit tuin nakitlu tapaw ng Louis film at ane sa nangwag film na tapaw at designer film parin si Miu tapaw yutaw na ni Chu yung may mata akaw ni Charlie manakay tikit tuaro ang may mata panakaw may utuwi kasi tuin naro tumyo kasikan ng may ko. Tak guna kira nak pinga sungai juga aku. Tapi tak nak isu mereka itu jatuh itu tu. Nuriak sangat orang kalau saya kerum ni tu. Kerum ni mengadu nak kau yang merawat nak kerum ni mengadu ni. Tapi isu mereka waktu nuriak sangat orang malu. Tangan yuk kau tak isu mana tu perahu mata. Tak cuma ngaruh, tidak tahu juga si malak semua. Nuriak sekarang ruang ngaruh time. Iman nanya ilah kosong setiang itu milik nuriak aku mengikat semua kah. Tahun ini cuma ngaruh yuk si malak tahu itu udah bau yang suri ilah ngaku tu keangannya si dia harus kita rumit mat. Matak perahu mat dah cuma ni. Takkan mau matak atau nuriak sangat aku pikir matai wujud aku tak buat ni. Kena ngewilur ni dia tak tahu dia yang mana. Kalau dia luar kaya, takku yang mengago. Takkan nunggah semua mereka. Tempat aku tak lagi cukup nak korang sini. Untuk perlu kaya. Asyik. Oka kat dia jari wujud aku. Ketika sana ini niaga mikir tahu bani kerum ni juga, ijau yang mengubah ijau yang nak tu. Tapi pang mesti mengikat pungasit, aku tak eksam. Ijau musuk tua orang ruas sungai tapi, okas pungasit, ijau ketua sakti lau ruinai, sokudik sengit pada ijau yang nak tu makai semua. Tapi majuah ruang aku dah resi junijuk. Ia kau kau tinggal dah kau kurang tu pandang kau jurang macam kau jurang semua ruang melayan. Ia kau kau menyayangi suhit. mä jo ehkan mielki. Tein ne ruoja, jo kaari jengi suunnitelmat. Tämä on kuin isomu euro jälkeen. Ja syytä aurallisi juorumme umiaksi, että kenne jaunnallamme. Aurallamme ukuahtu aurallisi ruoja, ei laurallamme omasi. Tämä oli aurallamme, sanuvalliangin nakamailla, tai sumani. Anna uini kesuru akoyingi tuaru waraumpata. Anu tinga harui. Uri uini kesuru akoyi tuaru waraumpsi magihki. Tahan eri tappa. Isi magiinna rakku. Tai sumani telefon nakanilu. Pekati kiekuru ja katunnagi tuaru tunnilu raumpsi magman. Nyukittu uruutitu mittimasi. Tapi tan kau ini surau suku tiksengi pet angai jokang itu mau neang mimpat angai jokang kritik dia si mau jutuin nampat asyik dia kita kaila kasukan mimpat kita tak beru gila yang minat lu kaya itu nindingin miek puksi mau orang mimpat imu si mau kurui tay menda. Tai meilin ei ole mikään, että kahtetuin nasutin tunnelitiluun. Ja syydä kun neuvoin itto. Aki jääruin minulla. Kukaisen maat näin muokasille kaikki. Kukaisen maat jokaisen emmini liupi juma. Itto ei tauma itto liho. Kiseeni juona joka niitä. Tak kau ikut pada, tak kau yang ni, tak kau jauh orang ni kisah ni, kita ayak, tak mana tu, makau isu ngaku siapa orang nak pakai, siapa kau yang nak pakai dengan yang kau ni, angin orang nak isu ngaku pada, tak begini ngaku, tak ada tu kisah cuma dengan kau angin yang kau ni mari umai yang, ama orang angin yang kau ni kisah tau si malu. Tak kunung ak pekerasan ini menokam mereka juga isut lunga. Apa kayu melunga? Nidingin nak lunga dah menani wak lunga. Aku negoru tu kisi nido ribunga tapa. Tapa isu malang mega menditerak lunga kai. Unni terasa kerasan lunga. Kiu jauh mari neruna gunanya. Sudah kita tahu memang terhad semua angkutan. Di sekarang orang makilah ingin nak suning. Sudah kita kenal dah orang semua rukyang. Makilah ingin nak suning. Tabung nak tain nak orang. Cukup itu. Tapi macam ada yang macam nak lulus, nunak lulus lagi asal macam mana? Mitäru mikä mä oon ne suppasungeru, ne toppasungeru. Ei mene mikä mä. Hän on pitkättää, kun ne suppaa alkaamme suokaimaa. Tämä oli takana ne tiluta. Tikitsuni, pariisi miuta uomi. Kimuksitsuni. Ymmnukaruasuni, tämä oli mikittuuta uomassu tiltu. Inu tultuni. Kemingi dulu kata ini nak tengin jamu maya aku tu yang tua aku cuma tu. Tapi, maju agam, aku sah agam, aku kasih ni. Kata dia juga maju agam ini aku. Nanti aku dulu ni. Kita rukti ni agam. Kemikah kemaruk suri, tabungnya ikut lunga. Sini tahu tidak juga nama kena satu enak suri. Tahun ini nyunarik tak ada orang mat, ingin yang berdiri. Biar semua terhalang. Tahun ini ada orang nu, nanti ada juga nu nanti suri. Atau siapa yang cuma luka? Untuk itu orang mat, ukir pasi perlu berwasmi. Tak sih tu ni tu, dia lewat sudah sini. kimeri di tunukuru. Tapunga go sini gertung nara nungunari. Taku nunari unukat zarzu ming mata. Panakau ga jutik, panilik taka ga jutik lu shokam. Ui gashu urang miyum. Tapuari piyara yaksara lunin okau di lunin. Tapunga go nungunuri ane gashu tayi lianga. Kau jari wilang mga sitap. Ukarang suni. Titakak bigi wala ura kugo. Kiyo katarao ngin naming. Kiyo nerok pa nga. Titakao ngit tuti. Ukao ti yumatlunin. Suna ufa pituin nang itlunin nga rupi kati yumatlang na kami. Tapo ukao ti siwa nga. Taan na kupi yumayakapan niya. Sukutik siyang ipat. Pilato innaktum. Kawi manakpunga ko pilato innaktum. Asyanik nuriyan naga suktay sila. Kawi makuraksuni. O matiga ikpingilatari ko. Ang iktaw na kanaroon ako naman. Tapos ang iktaw sa mga rwasunga. Kanok. So kanuriyan ka parurao sa manangaro. Ayong nakko yuwaro wala ka dun. Katititaw na tayo maukan nilang mingman. Tayo man na doon na sa wakatidjangin mingan. Aswila, upang nga ngur sa kaya. Upi yung wala ako. Yung nakatiging ito, siguro tabo nga nga matakura ako pagkarawas. Unigyo ti yun na nitakaroon niin. Titakapigit ka nila ako sumak pagsuko. Kisitikiluro ang ayok ka nga angyok si maningin. Tayo ni Diyuti Gatiaso, dito ka ni Tunnera yung nakasigarwaso. Tapos asuila upang nga ngong matapapan na sana kuro yakso nga ro. Iyurok timi utaw, ikayok tigil doon nga taas suma, sakit sama ang ayawid doon nga utaan. Iyurok tikun nga sana ro. Kanayang ako din yung damagwa. Akik sa pagsugit. Ami aksugit ito nito. Ami akataw katakso. Umiak kundi. Tako nung nga rao pagkarwaso nga. Ukakan nila ako sa mayong nerotso nga. Tapos katititaw yung akakto nga. Ayaw ang suwi. Ukaw ti si malaksugo. Nungyak sa kang maraso nga. Ang itaw si mga makatititaw rao manaraso nga. Ukaulukune. Iminigli ko utak ko dyan na kami angyak si Mayulu. Isaya niko uwat din ito pa kayo uta. Ayaw so kaya kami tigo. Katititaw niyo miksano. Taan na tukis yung marami ako. Kanok tontay kung nga on na sila ulo. Katigilu. Kang ngusukilu nito uwang aruttaw. Kang ngusukilu. Kung isikad lakuming mat. Bisugay akaso nilo. Katitua kaya reaksya nga rin man nisa pagkuhi kiwa. Tapari, at yung ilaaw yung mong mat, umiakzoak tayo matikilaan sa suni. Ang maluwag tayo na ilaw sa iyaw na lakas suni. Takwa rin, sa kiksep ka, para isimi utaw kami tao nunga. Uris feo mo tao nunga, noon niya katsutin. Kumagtaw to niya na kaya katlunga tapwa. Nuriyanin ngayon na kama. Isumakuruyak pagsuma. Asuila, ayaw laksuyo ukaw dili laksuni nga. Kangariyo, katititaw yung marakto nga. Dahil man nagupi ko manuriyan ni Tiangit yung kisaya nagupi niya suku. At suwal at titawruin ng mga tapa. Tako ukaw dikan laksuit. Nang minlatar o kaw rin sa utahan na ang utahan sa katititaw yun lang makaraso nga. Tapos kanong toro yung may gama, pari si may utahan may utahan ko ilagiyak ka. Ila ang magtahan na ilagiyak ko ang utahan katigilu. Pari si may utahan kating atat nuriyang. Ang ayawing aksuri, tatigil yung maragadlu o kaw rin lu. Inyato ka katigil lang na po uungap patapwa. Unusak ko ito mga akpat. Dahil ko nga, wiksa ka lang ito. Asuwi lang, taro ilong mga sigunin nga nito tao kung nga kamingin na maataw at ikaw na yung inyan. Kawisak si Maldui. Marikaro ang mga hata at siwila marisak to taguwag. Tapos mo na ilang sakong tata ilaw sa mga manurian ni Gumadlong. Di ko siya akpaglungaro. Dahil man ikayok tao yung mamakaak siya kong. Tay kung ngawra may matama na ikilu takaw na yung may ikilu kikinga no asunga nang yaksa nga tuksera o kamarik kibunga. Aso ila tay kung matikil tuwaro ka ma utak ka dito pangan. Tama nga matan na pagkatigil yung utak ay asunga. Tan na isa katigil dito. Isa karawa ano inukakuing iti asunga. Pura ako pinganin ito tamahan eh. Ingir bigibag tatin. Tambang uya tayo na kami. Suyuwaro nga siya. O kang nga pa rin siya kurura ko mga manin. Anwaro ko rin. Kanoy pisik. Kisi magpiyo magas. Kaya man na siya kakuro ko rin. Tambang nga raw ko rin. Pahit pa ako tigilak sa ni tambang nga may kami. O nga sige ito no ingin na no. Siwaw takakparaw matatakiyo. Kuta ko rin. Tumubisaw ya kangit. Siwaw tayong na ato nilo, unga sige sunuto ingit ka no. Tapo nga, tatso mga kagdi siya magarwakto nga ayaw suwi mo. Tapo ka rin suni, ano ay katakpis siya. Katititaw yung matlusilo, unga sige kasu, matlusilo. Katititaw yung magunugli ko, pityarlo no. Ayaw suwi tinya suto niti ko siya nilagiglo no, ilo at tiyar naman. Tapo, Nasiwila, tambaho ko siya ni Tiano yung ituarong mo. Pero sumatera sa natin ko, imayin na rin ato tinig. Sila ko ko siya lumagwa muna yung lakso din. Aro ko ay ako tayo ako katalaw ng matatayas suma. Tayas suma ni. Nakapayo ko din siya. Abo nga tunukatang ilunok. Tunuk pala ako sa mong matay ko. Sa atya nga ikusip. Biuro ang matiliko matiisiwa. Tuksiyara ka nga mi. Kilaong mataakani nga. Tapos na yaw waliya na si yun. Aakik si warla ko rin. Kangada si kutikito kato alung mingmat. Sana yakpukto na imano misiyo. Sana kataw si katlik sumaro ka ma. Inuwiak siya at tututab pa ni. Inuwiak tuwaro ko ilak sotin. Magkwa sila asingit. Maanin yung nakawaktuwaro dito asya ni. Manila ka nun na nakaraanik tayo walang tapon. Kasi yan na magsidaro yung matiho tayo kung nga yung arawat. Kato na lutab ba na ito. Takwa pa rin ko. Tama ko ilaw ka rato din. Isa ka nukso ka sa nilagatiyak to araw dun. Ayaw ko sumaraw at sunitik ko. Katititaw ya ka nungo. Anila ko nung tasiyo ko nungo. Takang nahtok siya ulo na yung tayo may niyak po. Saya pemahamatai kung agat
1: kagok tando tigil.
0: Hei, mela sinya kau tu tak tahu ni alam memat tan tan balik tanau ni kau yoi kung a Yusuf kita kejuaruk kunuk, bikin macam ni mewat tu tak tahu kena yang mana. Nara ni atas itu ngasukicin.

0: Ya, ni ramnya kau ni aktu, ubang aktu abang itu kisah tak kau kau ama nuna mula kati gaya tahun 26 ada kami ini. Ini kau yang sokoi itu matai mana? Alia ni aku sokoi itu mana?
1: Amma lo sila mitsano ko na panulang makano mita mano ko sa sukap ng kyo nero mining na.
0: At yung ito ano nito, kundumi, unang mitsano nito. Tapalo ni kito ka tama. Eh, kito ka ito. At yung mitsano nito, kami makia. Ipiging mitsano nito, at yung ama, kasi ano. Eh, sila mo, asidid lang ito. Ulumin po ko na sila ito. Dahil si Manili, si Kokal na rin ang Arturo Antio, tamahan kasi ni Agis, bigyan ng mga numulo.
1: Kaya na ni?
0: Eh, ipitaw. Kaya na ni.
2: Tak, kalau nak buat mew, kalau nak buat nanti orang siap tahu lah tu lewat ini apa sahaja. Kalau nak orang memang terusah kat tengah nama jasi. Tapi kita kata kalau nak kau, kalau nak buat dia kita kena nolak lagi bukan. Kita kata okay nolak lagi bukan ni lah. Ini amat tak. Okay amat tak. Kita tu dah terusah lagi kata tu tema. Utam mereka tu sila tuan people leh tu sesuatu tu lagi kalau nak tu kan dalam ni alam juga tu, ama tinggal lepas tu lama juga tu, ania kanungai, ania kan nang itu lagi juga tu sama mati di kan nak malu di, namun onilop saya kumatua kopi onilop saya kak kumatua kopi loni, namun ngaya kan mengapa pekan orang, begon nang menga sedai kan itu sama mati di lagi ini tu sama yang juga tu, naiminga. People there, you just have to allow to look in. And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour for English programming.

0: Ne biliyorsam ya mı tuzağını adam bir katta Peter Dana o kadar sıkıntılıgu. İki ona da onun mit ama şu iglering mi o? If iglering mi o mit? I faktör karım mat bingasunit. Duga kalsın ya ama asik kanne ati saman it duga kalsın. I faktör ming mat. İlan ikku teyman ne pek attang mat. I faktör karosun mat. Tuga kakkan nuktuni. Nepile ugun naksi yuen nurong mat tunga sukti lau melabuna.
1: Aksu, pita ungay juring mitamani. Manu pat ngakan nuluni. Ige akitura sa makuwa, tikitima wakaming mana. Tikitima wiksu na kalaw kakuturik. Ani kurusani nakita gula kakuturik. Oy manara bolta jom mat siete wo kataklu ani gurjari na tsaur garo agaluti siete wo organa tura garo ra usuri tem na watamba pano wa kataklu dai kwa ai rosewa hater miyu tamal na julai piger garana dai rosewa hater jom mat kinna su podja yulu Tak cipta kalau kalau tujuh bulan ini, ini untuk aku. Iwak tuwak sa minyuk yung. Tanay sa kusaking matyuk ay pagasong lupang ngakot. Iwak lang na nga namalaw ka nga ni. Ay pagasong katataw kasong mata. Siyatewa katang ni katana. Namasong mata mani tulay pagyak ni kata. Kanigi kuyuk tagani. Amatusak na daw katunay. Tak wakil kita, ayam sura kau waktu tinggal sahun nak tahu kita kena, senarai macam ni sahun yuk, amma sahun kita kena, kalau nak kau nak semua yuk, angin yuk kita kau umat, tak wakil kita nu ayam sura kita si umat, si kuto kahat si umat aja. I will talk to you. Tisamaru ni King Utrecht. Juga to Ivata Sanya. Simon Pyokora Suasu Urdune Akutiku Pyokanaru Mikarasin Pyokora Suasu Urdune Taqua Natuta Wayo Kokri Suli Taqua Pyokatu. Simon, take you to Tigibaran with me. Mana says Takurok Tari, as in a good. You want to take you down for just with you, please. I'm married to you, adding me. I booked around the Jurama. From the Kendall was sleeping at New York, two wearing me. I booked for Kendall, that's you must be able. Tim and I booked you. Ilanganu rastor orang itu, ide kuat. Tua hak tu, ayah bukan teruk tu muni. Ya, ayah bukan tu muni. Taiman tu sangat mustahil orang. Ayah bisa taiman piau kata kami. Kenapa taiman kerja orang ini nama kurang dua orang kami. ikat orang yang dah makunung. Amat awan nak ibu, macam teriak sejak mengatai nak tu ni, makuk tu ni. Ia ini nama itu, kekuru nama. Angkau tu si mayat ni, macam teriak mengatai awan ni. Ikan ikan tak kau apa orang mayu, macam cakap tu ni. Taimanlah secara mudah mana kalau jaga mencuar orang betis mencuar orang dalam hidup di zaman kuat kadang awak yang sulap sulit hidup di orang terdekat kuat kalau cewar orang pakuri mana perlu sekarang macam mana nyulat ini mana jejak nuna buih jangan itu taimanlah perlu sekarang kadang awak yang sulap kuat. Kau tuan kau yang seminggu ni kekhatul, siul jauh kalau maksud dia nak jauh nak tahu sama kuat. Siul, kalau mesti kah, kalau maksud dia makin udah nak terdek kuat, kalau dia bawa dia harus terdek kuat. Aku cari tuan ni, zaman dapur sahaja mungkin sahaja aduh tuh ini sahaja. Kalau orang melayu tak kaya macam mana? Kalau asal waktu ni melayu kenal orang melayu, kalau nanti ada kalau waktu ni, bercita aku melayu tu, bercita waktu ni, saya menaruh tamu macam mana? Saya menepis kerja macam bercita waktu kami panas tu, cipta kami kalau ni, bercita. Pisi tu melayu pisi yang pakai baju pakat tang melayu zamane. Nanti kata tu aku itu nanti kata kata aku itu mana yuk. Usirah mereka tak kuat dah untuk melayu. Usirah orang mengerti wama. Usirah orang juga saya mana. Ia orang yang kuat tu mama yang mengerti tu ia orang mama. Mikuk serta umamu, mikuk serta umamu sama kuninga. Nukai ini. Sudah kalau orang juga, awak dah semua yang boleh kum. Tapi macam tu dah kalau orang yang boleh. Awak dah semua kerana sudah makukuning. Kau yang nak datang. Kau yang sekolah yang pak suri tu ada yang untuk pak suri tu. Kerja ada menyerah kami. Tapi mana datang macam makukuning. Takkan nak cuma raya kata macam aku duit, awal dah tu cuma kata duit. Ikhlas kata ingat jas rigu, kan tu ini bila aku duit, bila kerja kerja kata mimi, cuma kuat. Kuat nak kata mimi aku kuat dah tu cuma kata tu. Ida cuma yang dia cuma kuat. Ida tu dah jom macam macam kuat. Aku ni pergi ke waktu aksi nak tahu tak kuat, tapi menerima terak sang waktu pinguak kau video ni. Aku tak ada sembelah waktu itu. Pinguak aku dah rasuk tujuh tahun orang kamera menitukar tak kuat. Ijuri pengen nak tertin tekanan ijuri nuwa ijuri pengen nak tahati ku. Kamu punya cukaran, itu indah urut. Kamu punya indah urut, bagai lokat dari indah urut. Takkan aku jauh tak simal tu, ayah tak simal tu. Tapi bagai waktu jauh lah waktu jauh. Kau tu. Tapi aku ni kau ni makan orang itu kalau berwaktu tu. Kamu gaya. Ketinggalan sekolah yang undang naik ke luar negeri saya menaik juga kerja. Aku aja ingin mengerti kibat semua di dalam aku, sama aku dengan suri. Aku pun nak tuan luar itu aku yang datang mata nara aku kujang datang suri. Mana mereka pasing aksi uang wajar mesti aku sama aku dengan pintu kangen. Ingin usi tukang itu, ayam mesti aku lakukan. Saya menarik. Iman nukak tahu nasib tetang ni kuaru kata. Yang ini biak aku, yang ini tujuh kerja kuri. Ijurikorum melayan inyuk tijoso, ada kamar dah sini inyuk tijoso. Atmula orang dah sini inyuk tijoso, dah sini juga inyuk tijoso, ada kaki dah tiga inyuk tijoso, ada kamar dah sini. Amma kasi inyuk itu kadang mangan, akal kadang mangan dunia terju. Tadi mana? Kayang unang katang itu tadi mana? Jadi waru cara kami seksi ni ukir kalau cukup kami asli ukir kalau pun agbil ini cuma kuni kalau katak cukup kami inyuk tiju semua ada kaki dokter tigo saya katang dia puna dia katang tigo itu cukup kudur mudah mudah kalau kudur sama kuah. Saya kata mereka inilah yang orang tu, inilah si orang itu orang orang kata, makuk tu orang tu orang tu, inilah si orang kata inilah orang orang kata, inilah tanah yang baru orang tu, makuk tu orang tu orang tu, saya masih abu juga, sama saja, ukhasi sen Gua tahu juga orang mama nak cukup nak cukup kahatengi jauh tu. Taiman, awak kena taiman zaman agak sepiar pun. Yang tak pedial pun begitu. Taiman dah yang mewah juga begitu. Kamu orang yang taru jangan cukup yang jauh kerja. Masih ingat sangat cukup nak cukup sak. Tahu orang yang tak pernah tua begitu. Kekhtaru macam apa naja murak terbuka mandi jangan kukuai murak terusun jutaan akingau teman naja kekhtaru jangan kukuai makan murak terusun mat kukuai sudah kerang mewaru abu garis nak jauh matan kukuai katanya murak terbuat ini kua mereka kah Jual langsung betul mana? Jual itu makorak jual langsung, tapi jual langsung macam ukir aku tahu ngah. Nuri aku begini akta minyut. Kata kunci begini akta minyut, tapi jual langsung macam. Tapi kuasi mudi punya joko jauh orang itu. Kini mudi juga ikhwan ukahel juga itu ukir aku itu mana orang yang dah hamilnya. Ibu dalam punya sekolah tulang yang macam tak juara kejar terjadi. Mana saya mentunya waktu orang kata makuk tu kau pun makan tangguh saudari. Ping macam ubat ini. Saya nak kau yang ni waktu mana nak cuti saya macam curang tinju. Emang waktu kau dikira tu orang bica waktu nak jam kecaninga. Kayang wala waktu garuat. Sapa yang sehari dua kata dalam tema waktu kita bergerak sulit. Tahu orang kisahnya. Nau janu yang itu kira tema kata sulit. Berkata dalam masa upang ngecang ulerangan. Bukil kudu upang ngecang ulerangan tu. Sapa yang sehari dua kata dalam tema waktu kita bergerak sulit. Tahu orang kata. Tuk tuan ni. Aksiul, ya kisahnya ni mangsa itu sama kota yang macam nak tanggung kejaru gaju, jauh macam uang yang orang macam, ni mangsa uang yang orang macam, ubat sama yang orang orang macam, nama cepat hari bay, tahu awal. Tepang walau rekalang tahun nak cepat terasal, tepang. Nuk kayu curah sedikit sebarang mengbatau manusia mengatakan rumahku. Sudah tidak kau merikau di semua kalam. Nuk kau naja katang tepang awal, Apa sih majak sahul nak tujuan? Sibuk sama ni mari cukur apa ni kuah. Saya merasa dalam mengbaca. Kusah korang mak pada waktu, buat pada waktu,
2: Kuyen namit to Peter, udlo katiyari.
1: Itya.
2: Bye.

0: tisai sila tisai eksamen tamang kan tenang min mana litan pi belalari yute kanga igluling min pita awa pi belalari dilur sane aptigo
1: aksho pita awa igluling min tamane mana ubat ngahan nulule ija kitura sama kuat tikit cuma wakaming mana tikit cuma wakshura kalau wakshuri Ani kurjani nak cakur agen juki. Orang mana dapat jadi orang mesti siete orang tak silu. Ani kurjani nak cakur agen agen juki. Siete orang agen. Tua agen orang musuh temen awak tamat. Mana orang kuat tak sudah kuat. Emak semua hati ramai. Teman najudai. Pikir sangat, ayam semua katil semua tak. Kini sih pada ayam tu, nak cakap tu kalau polis bukan ni, ini muda kau ngah amis warung muda, ini juga warung muda lagi juling tu. Tapi satu nama itu elan, pesu kita orang semua kau tu, saya mendawa kau muda. Kini sih kau dia ingat tu, kini bukan muda mah, ayam semua kata. Pernah suka dia nak tua orang jadi, ikut tua seminggu kau, dan ada kosong maju, ayuh bagusu lu pengaku, ikut nak nak dengan nama lau kenyalah, ayuh bagusu kata lau kosong muka, setiap waktu tak nak tanda, nama kosong muka mana jurai pergi nak kata, kani kau yuk tuan. Amat susah nazar waktu ni. Tak kuat kita air bersih waktu ni waktu tinggal sahun ni waktu tu takkan nak. Senarai macam ni jangan ulung. Amat sangat tu takkan nak. Kalau nak aku ulung semua yuk. Angin juga tak ulung mat. Tak kuat ni kejalan air bersih waktu tu sih umat. Si kuat kuat sih umat aja. Untuk kena untuk langsung, baca untuk langsung, baca ayu untuk langsung nak baca buliwau. Taman, biu sekarang. Amat siapa mana itu tuan yang ayu baca pada waktu ni. Ayu berkata untuk siapa mana tuan waktu ni. Ajaran untuk tak untuk tuan itu tak kuat itu pada kanu tak itu pada untuk ini. Tisamaru ni kung tareling juga to ay brata sanya. Sa iman pero kaya usuwa si Urdune ako tikot pero kaya narung pero aksin pero kaya usuwa si Urdune taykwa na chuta wayo kocho ni siulid taykwa pia watlok siyempre. Saya mendarat tak juga tinggi barang itu. Mana saya tak kurang tak ada asingan. Juga yang tak juga orang jahat itu bisa memakan itu garing. Aibak tu orang nak jual. Ama orang nak kenal waktu ni pingat sendiri tu garing. Aibak tu kau kenal waktu ni cuma suri aibak. Saya mendarat aibak tu punya. Ijangan itu rak terlalu macam ijangan itu kuat. Tua hak tu, ayah bukan terak tu punya. Ya, ayah bukan tu punya. Saya mahu tu rak terlalu. Ayah ini saya mahu piau kata kami. Kalau saya makin kerak ni, nama kurang dua orang kami. Saya mendarat juga dengan biju kalau sungai-sungai meluk saya, tapi baru ia tinggal di luar juga kau tu. Saya mendarat lagi, dan tu yang selalu mana siapa yang tak tahu tu ni, siapa yang tak tahu umat, bukan aku juga zaman lebih gerangan, siapa yang tahu kesukaan kami, ai pagar una multa máxima no que gastar o que se gane o gane ai pagar un contrato de cuapinda ya contrato aire ano caro a tener su ni tuve en la misma ai pagar otro paso de contrato tal vez ya igual con una gasta tiene igual una niña tahun sedang tahun orang kerajaan umi tahun mengadu tahun tahun itu kari kita pengbaca sedang ni ay bagai sunamun umi kuatkan sunamun jat itu asyik semat itu dijamin dah sunam dijamin dah kata dah kerak kerak juga orang yang kata dah kerak kerak kan dia kata orang mengata tak kuning hari ini yang tu ni. Aulah tu si malutak, manik siwak tu curi go, manik aku tak kena nating mian. Tapi kuah kita, manik ada orang tengah, manik makan ada orang tengah saja. Tapi kuah kita aku tu manik makan ada orang tengah. Kuki ada orang tengah terang nating mian, tapi kuah mesti itu. Okey, jadi aku tengok terang. Mereka tak tua yang baca. Mending ibu tak tahu dia kalau aku tinggalkan ini, mereka dia jadi mana aku tengok baca. Okey, jadi aku tengok sedikit mana aku tengok. Kita semua kalau aku tengok baca jadi mana? Mana yang sedikit? Kamu juga makua. Kamu tak tahu. Mending makanya orang sedikit. Amma sebagai ngulir sama kuat, umur perjalanan mesti itu. Imbak kuda ya, orang tahu agiak itu. Agiak tu orang tahu dah kuat. Macam koi juga orang mikir orang macam. Amma nak sih sama kuat. Mana yang waktu tu mereka macam mana? Pada waktu itu mereka tu nak ulur sedikit berkatang masa, mana ada berkatang masa. Tapi waktu semua dengan waktu semua kerja kuakar sekadar sudah semua mengalami. Mana cuma jadi guru mereka tinggi kuakar guru berkatang sedikit. Oh, seluruh jiwa berkatang masa. Mana dia berkatang masa. Mana kita tak tahu lah kalau waktu. Sama itu aku cuma letih senaga yang muncul, amat sama aja letih. Tama aku mandik siulah pergi cuma yang muncul. Ini aku dah tak nak ni mana kalau aku mat, kengi dah kagam. Ini aku dah tak kuat. Amat dia kata mandik tak muncari. Amat cipikulah saya mana ini kengi dah kuat cuma turik. Inyong nakasyong kata. Manning ni. Tingbiya ka na ako. Mukpadya sa kanga sa manning. Inyong siya managari siya wakigati ko. Pichuwa na tayo ko manning. Mukpadya si. Pichuwa sa aktuk sa ututik. Inokang ito sa aktuk sa ututik. Uyak ka di tao na ni atahane. Manning kasyong kami. Tao nung otawa. Pagtakotak may wali. Iku kau ni zaman, ujarlah hati ini zaman. Mana kau sumbat? Mana tahu ujar tak tahu ujar mana? Induk kari kau ujar yang mana pada siapa kau kijuri? Jikalau itu kari umit ujar yang mana zaman itu kari otinnya? Tanerunnya ikhlas belajar si majuk tulak tak. Sudah tak belajar si maju umi anu, nubuat ane. Ikan tak belajar si rakat tangan. Ikan rakat terak sudu day muna rakat tau duri. Ikan tau sini udah makunu. Amma tau wanaki wud. Mati teriak sejak mengatai niak tuning. Makuk tuning. Ia inang ni juga kudu inang ni. Aku tau si maju tuning. Mati tidak mengetahuan. Ikan kata kau, kau dah mahu tallimani paayuna kattan itto tallimani talliyuri waru saara umugame sakshini uge khalaktu kuwame asiyo ko khalakwi arbilini tamakkunuga khatlak kattartu kuwame nyuktitu nyuktiyo som atakhtirtu digo I am very hard to be able to get the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go to the right to go
0: Tanut sa wigi sa akta ut pivalele riyo tekang ngat igluling min pita awa kuyen namik.

0: Manne pivalenung awalegeang neat telat saikset utreang neatok. Temani katiyak silawanga Roberts kabitok. What's out tau?
1: CBC ko tatong ipivalenung. Ang mga kausano to. Nuno butung wabi ko si bulat tingit ako at usak si manakit nun isumalaw tigi jau juni inuit na magajau katangin ningin ni ikhalun ni tujong may pimi ane akbila si medyo isumalaw tika katama si malamata ikanay jak tingin ni sa ilijak bik tujong may pimi yan tiya ang jokang at atungile pa ang out o kalaw tutusak si mami joktaw ko amiswak ting tako ilagi jau lutik kanai jatengi ke ukatangi tuit eka joktau gue hak tu kau kalau waktu lugu amalu inun ni ke kanai jatte hangil waktu tu saja hangil waktu ni lo eka joktau itu cani
2: tu sama jadi nak teman nak pin mager ya gari pilu waktu ni mita pin ni tu saya tiak tu ni inok tu waktu ni ubaran itu aku pi kata aisyah kata tu mita pin mita mager tu tik solo iman nak inok tu waktu ni sak tiak tu tidak tidak mager tu
1: tema lu tu sa hat taksi mana kato tak kota maki kubini hat tinggin yang mana kanai jati ane abile aksi maju lu nama gitu tak hat tinggin tinggin ni tapi ni pina suara kau cuma ane hat tele maju lu kaji kusi bisi kau ukalau tu tema ilu kau sila kena kau ini macamu ilu ni atau kau nengai lagi amal tau tak kau atau inau bego kau nengai tu ane abile hat tak tuit, okalim makat caw tu ni ikajok tau kan ngaya hakap tu. Pujuk kat dalam ni ngakangat senang me isu malu tiga jauh dong. Ata na aci binga ikawala tilugom. Nuna buka apa makun, nalu na sila umata nagat jauh lah kami isu ma pujuk pitju tau lu ni nuna lindu pujuk man. Amalu tau tahan na ila na aci ngudalam ni ame ikasi juminak. Amalu kami tahu waktu ni ikhwal lakukan ni sejauh ini nak cengu jame. Amalu suli mana mana ikhwal ajam. Tu risi Rita Natar dan nak cibu kan ni kejangan ni angkat kahak tu katai mago. Pujung minyak saya waktu orang nama anu kelamat.
3: Ublu makho pengen sudu pakai aktek ikhwal orang ni kanun puju lakukan ni lah kereta. Mamangnya guru ya, lakukan itu. Tapi mana, tapi mana ulang tu guru mana re, anu kadang wang lakukan itu. Puyu kau juga nak cuman lah.
1: Natau kalau macam tapi mana, tak kau hati kerja kau harus kasi macam hati tu. Amalu tak kau ni hati lima jual kerja kau tahu tu sakit sakit hari patu sakit cakap hati ni tu. Nuna bumi asyik waktu lagi kuning waktu tak kejali waktu itu tami tak ku isu malu waktu itu Grace Bay atau waktu lalu tapi Charlo tema waktu ini kagadam ninganik tutuning tema lalu tak ku ukiuku Allah jalan naif mik nuna bumi atau waktu tahu guna kagadaman tema lalu yang banyak jual waktu lalu tapi ujuk Grace Bay me tema lalu tak ku asibak bius ila tutulak biusu mituku kisiani amanutakku tak kajaliu lautu isu malu tiga jauh ningin-ning atu ini kakadam mata tutuin amigak siluting alin niptana tiak tanah ichi bau tak kajang asibak tulak kajikun kuluk tumi ukanau tuk wadai mago inui asibak tiu ningin saput jauh gaya hamata malutau tutu minat tu kata kaya halak tu tu sibunit ini taman na ilakos siya kapalaya lang ang maggutay may ngipan was kitang mayot resources corporation katudya katigayang ujuin o halak tu tako takkaya lang ng minitaw nikiw tuit iso malaw tigijay ujuin mitsanon ang malutako hanok tu kaso halaw ting kimik ko jaw na kalapat tay malu tako ngilang Julie angat tau gaya haman Andre Hank how is active your cloudberry connections how is active do it amalu tak kerja leu lau do it ni kau do it tak inuit ngata macam inga angat kaki kaki jantung ningin amalu atuk tau nak kaki jantung ningan inu nangat asibak bagi batangan lo tapi malu tak kau tak kerja kacau jok asibak tulah kerja YouTube ko bingagon amalu ikhalunyo ko julaga hotel la managaja me amalu 25.1 degrees ko ne halatune ko ne pang sima julai 6 hotel lugo ikhalum me jasmine akher o khalautu atay ma khawti ger ne hartune ko jume. Unfortunately our boat is broken right now, so we'll
0: Koyanami Kaisa, to say exit with the Tumanka, Senamit. Tema Silalerel Namila, Kitang Munikanina, Siamangata, Sibula Pamikuga, Jimigo Kunuk, Second Nakdok, Unim Niatamani, 8 Milunim, Akago, Second Nagomato, Unim Niatamani, 20 Migo Marsunim. Talodomilunuk, New Year Nakdugo, Pingang Niloni, 20, and we clear Yasunip. Unwao, unayung niatamani 8 milunim. Akago, second elegatago martoro, unayung niatamani 16 migumasunim. Oxoptolit unnuk, second nangnangnaktao yut, unayung niatamani 7 milunim. Unayung nia 14 migumatoro, akago, second elegatago masunim. Akalutu charmitao unnuk, second nangnaktugo, unayung niatamani 7 milunim. Second Romato Akago, naming at money 20 Migo Marsini taken it, a caluk to chairman. Corlock Dolit Unduk is a kinak to gork. Ong the Luni 20, and we clear Yasunim, naming net money 7 milunim. Akago, second Romato to gork, Senego is a kigo marsunim, naming at money 15 Migo Marsunim. The Guadalco is a team in Nas Rioila. Taking a picture of me, Unnuk, Amakagu.